0: tak naun lamun ku Gusti dirobah. Tetela geragan Gusti dirobah. Aduh.
1: Tong aya basa ewu dapugu sagala.

kena-kena tatang kalen ngan ukur pating keresek ting aralik ting garupai kalakai pating pating katamih ku angin na puyuh

kere 10 kali carek wiwilangan anak abdi marek muntang pae gening dek muntang mau oleh dia kalana jan cerik jejeritan abdi madam mau